0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tanggal penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, Adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
11: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
12: Laporan khusus.
13: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
14: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan,

0: tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPPRRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPRRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teguran, ini tangginya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu, ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Ditendangkan lagi, Mas. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quinones.
6: Rian Gunones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
6: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Rabdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Raya Kawah 1 Big Hertz masih bersama kami di pagi hari ini. Dan Putri Duha masih terus menemani Anda hingga nantinya ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar juga sudah mulai beraktivitas di tempat kerja, baik di sekolah maupun juga di rumah. Tetap semangat untuk Anda menjalani hari. Dan kami juga akan terus menemani pendengar di pagi hari ini dengan lagu-lagu populer Indonesia. Dan tentunya juga di pagi hari ini cuaca sangat mendukung segala aktivitas kita, namun tetap waspada juga.

perjalanan untuk pendengar juga yang sedang dalam perjalanan. Pastikan juga mendengar ketika Anda berkendara, ya baik roda 2 motor dan juga sejenisnya, menggunakan helm dan motor juga arus lalu lintas. Seperti itu juga untuk pengendara roda 4 juga, mobil dan juga sejenisnya, jangan lupa juga menggunakan sabuk pengaman dan mengendarai kendaraan Anda dengan aman. Pastikan juga kondisi Anda stabil dan dapat mengendarai kendaraan. Dan terakhir juga untuk pengendara, maksud kami yang berjalan kaki, untuk maksimal di pinggir jalan untuk melihat kiri kanan depan belakang dan juga tidak mengganggu para pejalan lainnya, dan tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Kami akan terus menemani Anda di pagi hari ini bersama kami di RRI Plus 1 Nia Selatan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti-hoax. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penyaluran terakhir BLT Kesra dilakukan pada Desember 2025. Dengan posisi program berada di kuartal 4 2025, belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat atau Kesra pada tahun 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif dan terindikasi phishing. Demikian cek fakta pada pagi hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan informasi terkini untuk Anda di sela-sela lagu populer Indonesia dikutip dari rri.co.id. Salah satunya pendengar informasi dunia sepak bola. Tentunya ya, di mana timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia tahun 2026 di pendengar. Hasil tersebut menjadi awal postingan dan awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca pada Jumat 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dukungan pilihan dan juga puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dan lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengacam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Ronan Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan. Pendengar, William sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan berurutan Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quina sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin meningkat kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung pendengar. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyemak penduduk sebelum turnamen minum. Namun, lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, pendengar, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya. Gelandang dari Sitoel menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Buterus. Keputusan tersebut membuat Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Meski bermain dengan jumlah permainan lebih sedikit, Afrika Selatan tetap meladeni permainan terbuka tuan rumah. Namun strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi Meksiko untuk menyerang. Dan gol kedua pun akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerangan berpelang dan berpengalaman dari Raul Jimenez. Ia juga sukses menaklukkan Ronnie Wilmans melalui sudutan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Dan meski bermain dengan 10-an pemain pada sisa pertandingan, pendengar, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan. Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk

0: memastikan L3 meraih 3 poin perdana. Demikian untuk pertandingan Piala Dunia pertama kali di hari Jumat 12 Juni 2026. Tetap bersama dengan kami, juga dengan RRI, bekerja sama dengan TVRI untuk menyiarkan Piala Dunia.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Siang.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Ingin selalu
1: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda. Seru,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temuin

0: pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil. Umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bum, membentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim Tomyo, terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang tujuh kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
0: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustrasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
1: Ya, terpantau juga para pendukung dan

0: dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya Bung Jupri.
1: Ya, betul, sudah banyak ya, sudah banyak kartu yang keluar memang dari wasit asal Mesir ini kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang minim, agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga. Jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Serbi di pertandingan kali ini.
0: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri kali ini. Akan gak diumpan ke dalam kotak penalti.

0: 1-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
1: Mampu. Setelah sempat tertinggal 1 gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Yeah.
1: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Rezki, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Hyun Gyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
2: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Apalagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erik juga, Ali Sakreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan, mampu membalikkan keadaan. Dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya cipta gol untuk menangan, tapi Wang In Beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A, untuk bisa lolos ke babak 30 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Sandy Hamsa pamit.
1: Saya Erik Hamsa pamit.
2: Saya Jupri Hamsa pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam
0: olahraga.
3: Foto bareng dulu boleh nggak?
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, pendengar di 96,2 MHz masih bersama kami di di siang hari ini. Demikian tadi. Ya, pendengar di 96,2 MHz Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Gunung Sitoli. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya pendengar ya. Siaran langsung bola dunia pendengar, sepak bola dunia di pagi menjelang sehari, siang hari ini tadinya. Dan masih bersama kami di Prosatu RRI Gunung Sitoli. Saat lagi juga kita akan bergabung bersama Pro 3 kembali pendengar untuk mengikuti warta berita olahraga. Untuk itu tetaplah di Prosatu RRI Gunung Sitoli.

Inilah di tengah Altrid julukan Meksiko. Hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dan 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika sentuhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan jelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Coliseo Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan, mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: taking all that our hearts can hold. And we can't hold on to the past no more.
1: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Well, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kirgistan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Kaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Noval Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1.5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabul Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk maju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound

fast break point, serta efektivitas tembakan, Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Raharjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat kasih pendengar yang mampu Anda berada di masa bersama kami di RN Selatan. Dan pendengar, terima kasih telah masih bersama kami tentunya di ruang dengaran saat ini. Dan kami telah hadirkan di ruang dengaran berbagai informasi juga program bersama dengan rekan siaran lainnya di ruang dengaran Anda dari pembukaan siaran hingga di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan siaran lainnya, itu saya sendiri Tio Arta, menemani hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026 untuk menemani Anda di saat ini. Dan nanti mendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung ibadah sholat Jumat untuk kita semuanya, karena hari merupakan hari Jumat di mana saudara kita kaum muslim dan muslimat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentu yang mendengar, di saat ini kami selalu hadirkan di ruang dengar Anda program-program yang selalu memberikan Anda suasana baru tentunya di ruang dengar Anda. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada saat ini bersama kami di Jakarta Selatan. Lagu Mancanegara di ruang dengar saat ini pendengar menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis

Check,

Apabila engkau bukan seorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah alif, ba, ta kepada anak-anakmu. Setidaknya hal tersebut menjadi amal jariah untukmu yang tidak akan terputus pahalanya walaupun engkau berada di alam kubur. K.H.

dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Selamat siang pendengar, dimana pun Anda berada, sedang masuk bersama kami di RRI Selatan. Pendengar, kami mohon maaf belum bisa hadirkan di ruang dengar Anda secara langsung ibadah sholat Jumat di ruang dengar Rasan Beni bergabung dengan Prof. Gunung Stoli di siang hari ini pendengar. Namun tetap kami akan hadirkan di ruang dengar pendengar tentunya di siang hari ini bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan padamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

0: Baiklah pendengar di 96,2 MHz, Anda masih bersama kami di siang hari ini dan kita segera bergabung bersama rekan-rekan kami di lapangan pada saat ini untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat.
1: Baik, terima kasih rekan Jonathan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kembali kami tim pelaksana siaran langsung sholat Jumat, di mana pada hari ini tepatnya 12 Juni 2026 Masehi, bertepatan dengan Jumat 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, akan melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Falah Tohia, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Kami informasikan bahwasanya yang bertindak sebagai khatib sekaligus nanti sebagai imam adalah Al-Ustadz Al-Mukarramah Yusman Ziliwu, dan yang bertindak sebagai Bilal atau muazin adalah Ustadz Al-Ghafar Mahyudi Mendova. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti secara bersama-sama.

اللهم صل على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا

Salawat dan salam teruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yakni Al-Qur'anul Karim beserta sunnahnya. Jikalau dan apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka insyaallah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat pasti kita akan mendapatinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah Jumat ini kami kembali mengingatkan kita semua agar senantiasa mari kita tingkatkan kualitas iman kepada Ilahi dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung bulan Zulhijjah ini kami kembali mengingatkan kepada kita yang dimana ada dua peristiwa yang sangat agung dan mulia. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa yang pertama kata Allah yang telah diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang perintah yang namanya pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Mekah. Tentu dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah hanya kembali mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang merupakan perintah ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Harapan dan doa kita jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah seluruh jamaah haji wal khususan untuk jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air mereka masing-masing. Harapan dan doa kita bersama, semoga ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang dapat menjadi contoh di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, haji yang menjadi contoh di tengah-tengah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, kembali kami ketuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tentu yang namanya kewajiban wajib kita
kita laksanakan. Kapan kita jamaah yang dirahmati Allah menghadiri yang namanya tamu Allah di tanah suci Mekah? Tentu dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada kaum muslimin dan muslimat jawabannya. Yang terpenting jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa kita niatkan di dalam hati kita. Masalah muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa yang kedua di bulan Zulhijjah dan telah diabadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Sesungguhnya Allah bersumpah telah banyak kali berikan nikmat maka salatlah engkau dan berkurbanlah engkau wanha. Di setiap perintah Allah jamaah yang dirahmati Allah diawali dengan aqimis salat wa atuz zakat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berinfak dan berhaji. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat kepada kaum muslimin dan muslimat yang pada tahun ini telah menjadi sahibul kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kurban pada tahun ini. Bukanlah besarnya daging yang kita persembahkan di hadapan Allah, bukan mahalnya daging sapi kurban yang kita persembahkan di hadapan Allah, tetapi yang dibutuh, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah keikhlasan semata, bentuk pengorbanan, pengabdian kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah ikut serta sahibul kurban pada tahun ini, agar kiranya dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Ta'ala dan dimurahkan rezeki, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang tidak bosan-bosannya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tentu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan sejarah, maka kedudukan ibadah kurban ini dasar hukumnya adalah sunnah mu'akkad, yaitu ibadah yang mendekati wajib. Mengapa bisa yang sunnah mu'akkad itu menjadi wajib? Di dalam Al-Quran disempurnakan inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah engkau. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, tentu ucapan terima kasih kita yang paling dalam kaum muslimin dan muslimat juga kepada para panitia pada tahun ini telah memberikan pelayanan yang prima, telah memberikan sugesti bantuan untuk melaksanakan yang namanya penyembelihan hewan kurban pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali kami mengingatkan kita kepada siapa dan siapa yang berhak mencicipi, menikmati
miskin. Itu yang pertama kata Allah. Yang kedua, sohibul kurban, mereka mendapatkan sepertiga. Kecuali kata Rasul, jikalau hewan kurban itu telah dinazarkan. Karena hewan kurban yang dinazarkan oleh sohibul kurban, maka daging kurban itu tidak berhak dicicipi, dinikmati oleh sohibul kurban tersebut. Dan yang ketiga, yang sepertiganya kata Rasul kepada kaum muslimin, famili handai tolong. Dan kita usahakan dulu, jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, di wilayah kita berada. Masyarakat muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Fabilai ala rabbikuma tukaziban. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan kita beberapa kali, nikmat apa lagi yang engkau dustakan di hadapan kami. La'in syakartum la'azidannakum wa'la'in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat pemberianku, maka kata Allah, kami akan menambah-nambah. Jikalau kaum muslimin dan muslimat kufur, pelit menumpuk-numpuk harta benda, ingat, inna azabi lasyadid, sungguh azabku kepadamu amatlah pedih. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, dan janganlah anak-anak kamu, harta-harta kamu melalaikan kamu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mewarning kita, dan sesungguhnya harta-harta yang telah kami titipkan kepadamu bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan di yaumil qiyamah kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, tentu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dua ibadah tersebut, baik ibadah haji maupun ibadah kurban, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kita bisa menjadi tamu Allah di tanah suci Mekah, dan bisa kita juga menjadi sohibul kurban pada tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat pada siang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa huwa fi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

pesan soft dan rapatkan. Allah.

Oh,

سمع الله لمن حمده.

سبحان الله.

Demikianlah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, atas tadi kebersamaan kita dalam mengikuti siaran langsung salat Jumat di edisi akhir Zulhijjah ini. Harapan kita bersama kiranya apa yang disampaikan imam atau khatib tadinya dapat kita ambil hikmah dan butir-butir terpenting di dalamnya. Semoga kiranya kita dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya acara siaran langsung ini, maka berakhir jugalah tugas kami dalam menemani Anda sekalian. Tentunya harapan kita bersama di Jumat yang akan datang kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik dari yang sekarang. Dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, merahmati kita, dan memberkahi setiap niat baik dari kita. Dari Masjid Al-Falah Tohia, Kota Gunung Sitoli, saya yang bertugas Muhammad Tahir Arifah dan didampingi dengan tim teknik Rizky Telembanua bersama dengan Ardin Telembanua, mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.

0: Baiklah pendengar di 96,2 MHz, Anda masih bersama kami di siang hari ini pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar, saatnya kami sampaikan lintas Megatol untuk Anda.
1: Saatnya kita ikuti lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: harapan kita kalaupun bencana tidak bisa dihindari, tapi korban dan dampaknya bisa kita kurangi.
1: Dan pemerintah tanggal 12 kemarin berjanji kepada masyarakat akan menjadikan gaduh tahap kedua dan pemulihan ekonomi.
2: Bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat.
3: Selamat siang pendengar. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korea 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan kenaikan harga BBM dan subsidi jenis Pertamax. Gubernur Sumatera Utara perkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa. Inilah lintas Megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Masyarakat di Kota Gunung Sitali mengeluhkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax sejak 10 Juni 2026 yang lalu. Apalagi di tengah harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan. Selengkapnya, Jevan Zaluhu melaporkan.
1: Bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi
2: kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kenaikan harga BBM dinilai semakin membebani pengeluaran masyarakat. Terlebih di saat harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengurangi pengeluaran di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Idaman Lauli, salah satu pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli, mengaku kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap pengeluaran hariannya. Menurutnya, biaya transportasi semakin meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut cukup memberatkan.
3: Kenaikan harga Pertamax cukup terasa bagi kami yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Pengeluaran untuk membeli BBM jadi bertambah. Sementara pendapatan masih tetap, ditambah lagi harga kebutuhan pokok sekarang juga semakin mahal.
2: Hal senada juga disampaikan Laras Mendreva. Ia menilai kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur keuangan keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.
1: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Sementara itu, Piman Lase mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Masyarakat pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pemulihan ekonomi, sehingga kenaikan harga BBM tidak semakin memperberat beban hidup masyarakat. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Guna memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution akan memberikan insentif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Selengkapnya dilaporkan Suyanto Sitepo.
4: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akan memberikan intensif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan potensi pencarian dan pertolongan di permukaan air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa. Menurut Bobby Nasution, pengalaman berbagai bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara termasuk banjir dan longsor pada akhir tahun 2025 menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kondisi darurat.
5: Persoalan bencana bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele lagi. Ini kepala desa yang dilatih akan coba kami kasih insentif lebih, Pak. Bukan ngasih hadiah cuma-cuma, tapi ini adalah nyawa masyarakat. Artinya hari ini Pak Kepala Desa hadir di sini. Harapan kita kalaupun bencana tidak bisa dihindari, tapi korban dan dampaknya bisa kita kurangi.
4: Sementara itu, Kepala Basarnas, Marskal Madya TNI Muhammad Sapi'i menegaskan bahwa penanganan kedaruratan bencana tidak dapat dilakukan oleh Basarnas sendiri. Karena itu, pihaknya terus membangun kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga masyarakat, termasuk perangkat desa sebagai ujung tombak dalam kondisi darurat. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Sampai Juni ini bantuan jaduk bencana belum disalurkan. Masyarakat Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah menagih janji pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
6: Sejumlah masyarakat Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng mendatangi kantor kecamatan di daerahnya untuk menagih janji terkait pencairan bantuan jaminan hidup jaduk isi hunian dan stimulan ekonomi pasca bencana tahap kedua yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Pertemuan Huta Galung mewakili tokoh masyarakat Kecamatan Sitahuis mengaku pada Maret 2026 lalu masyarakat Sitahuis pernah ditabur janji oleh pemerintah daerah bila bantuan dari Kementerian Sosial itu secepatnya akan dicairkan. Namun hal itu hanya isapan jempol semata.
7: Masyarakat Kecamatan Sitahuis kembali bersuara mendatangi kantor camat Sitahuis untuk mengingatkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah lurah, desa tentang pencairan jaduk tahap kedua dan pemerintah tertanggal 12 Maret berjanji kepada masyarakat akan mencairkan jaduk tahap kedua dan pemulihan ekonomi. Tapi sampai sekarang ini sudah memasuki bulan 6, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan tidak merespon dan tidak menepati janji-janji yang telah dilontarkan kepada masyarakat. Dan kami masyarakat Kecamatan Sitahuis mengingat pada waktu itu ada perjanjian kalau memang jaduk tidak dicairkan sesuai dengan perjanjian, kami masyarakat Kecamatan akan segera dan bertindak untuk menutup semua kantor. Kantor camat, kantor pos, kantor lurah, kantor kepala desa.
6: Diakui pertemuan pasca bencana alam 25 November 2025 lalu, kondisi ekonomi masyarakat Sitahuis yang dilanda musibah sangat merosot. Oleh sebab itu, masyarakat cukup berharap bantuan Kemensos ini segera disalurkan agar dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Sebelumnya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyebut pencairan bantuan jaduk, isi hunian, rumah rusak, dan stimulan ekonomi masih dalam proses. Kepastian itu, kata Masinton, setelah pihak Kemensos nantinya melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga masyarakat Tapteng yang terdampak bencana alam kiranya bersabar menunggu pencairan bantuan tahap kedua itu. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Aktivitas jual beli ikan asin di sejumlah pasar tradisional Kota Sibolga terlihat tidak seramai biasanya dalam dua bulan terakhir. Para pedagang mengaku mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Berikut laporan James Franciscus.
8: Para pedagang ikan asin di Kota Sibolga mengaku kesulitan memasarkan hasil dagangan mereka akibat pasokan ikan dari berbagai daerah sama-sama melimpah. Kondisi ini membuat pengiriman ikan keluar daerah menjadi terhambat karena pasar tujuan telah dipenuhi hasil tangkapan dari daerah masing-masing. Seorang pedagang ikan asin, Rika, kepada RRI kemarin mengatakan biasanya ikan dari Sibolga dikirim ke sejumlah daerah untuk dipasarkan. Namun dalam dua bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan drastis karena daerah tujuan juga mendapatkan hasil ikan dari daerah lain.
9: Apalagi sekarang sudah dua kalam dua bulan ini, semua daerah di luar daerah Kota Sibolga mendapat ikan banyak. Jadi terkendalanya kita, biasanya kita kan mengirim ke luar daerah. Sementara mereka tidak mau menerima. Kenapa? Dari daerah ini banyak masuk, dari daerah ini banyak masuk. Nah itu, jadi banyak dua bulan ini pedagang ikan Kota Sibolga atau perebus ikan Kota Sibolga pun banyak merugi dikarenakan itu.
8: Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang dan perebus ikan mengalami kerugian karena harga jual ikan menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Para pedagang berharap kondisi pasar segera membaik dan distribusi ikan kembali lancar agar aktivitas perdagangan ikan di Kota Sibolga dapat kembali stabil. James melaporkan.
0: Pemilihan tema Mania Molo Fest 2026 menggambarkan harapan akan pelestarian budaya di tengah tantangan perubahan zaman. Laporan Anoverly Solo.
10: Mania Molo Fest tahun 2026 mengusung tema menjaga warisan, membangun masa depan. Tema ini dipilih sebagai sebuah harapan yang ingin diwujudkan dalam menghadapi perubahan zaman tanpa melupakan budaya. Kepala Desa Hili Simaitane Formil Dahi selaku penanggung jawab kegiatan menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, media sosial hingga kecerdasan buatan atau AI membawa banyak manfaat. Namun keberadaannya juga berpotensi membuat generasi muda semakin jauh dari akar budaya dan sejarahnya.
11: Sekalipun juga ada yang tertarik, tetapi kalau kita tidak gali kembali, karena itu merupakan masa depan yang lebih baik. Karena dalam sebuah peribahasa, bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya, tidak melupakan tokoh-tokohnya. Kenapa bisa berdiri desa ini? Karena ada pendirinya, ada tokoh, ada sejarah, ada peristiwa, ada cerita. Dan itu kita akan angkat. Kenapa ada Nias? Kenapa ada suku? Kenapa ada desa-desa? Kenapa ada banua? Karena ada tokoh, ada cerita, ada sejarah yang harus kita mau angkat.
10: Selain aspek pelestarian budaya, Mania Molo Fest 2026 juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kades Hili Simaitane juga menilai bahwa festival ini dapat menjadi wadah positif bagi anak-anak dan remaja untuk menyalurkan hobi, bakat, serta kemampuan mereka. Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua Panitia Mania Molo Fest 2026, Alfonsius Dahi, mengatakan Mania Molo Fest merupakan event yang mewujudkan harapan akan pelestarian budaya.
12: Kami mengajak seluruh masyarakat untuk beredukasi, untuk ikut serta dalam kegiatan Mania Molo Fest ini. Tentu Mania Molo Fest ini hal yang membuat kita itu bagaimana supaya sejarah-sejarah yang ada khususnya di Kepulauan Nias bisa terukir kembali. Ya, jadi kami dari Mania Molo Fest sangat mengharapkan masyarakat baik yang ada di Kecamatan Manyamele, di Kepulauan Nias, dan seluruh Kepulauan Nias, kami mengajak untuk melihat, ya, kemudian bergabung di Manyamele Fest tahun 2026.
10: Manyamele Fest 2026 kembali diselenggarakan pada 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Luahagunte, Manyamele, Kabupaten Nias Selatan. Tahun ini Manyamele Fest masih termasuk sebagai bagian Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang diselenggarakan di berbagai daerah pilihan di Indonesia. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kick off nonton dan dengar bareng pembukaan Pesta Bola Piala Dunia tahun 2026 ikut berdampak kepada UMKM penjualan minuman dan makanan di Kota Gunung Sitoli. Selengkapnya dilaporkan reporter Bobby Rahman.
13: Pelaksanaan pesta bola yang diadakan mendapat keuntungan dalam hal itu. Dengan adanya pesta bola atau...
14: Euforia pembukaan Pesta Bola Piala Dunia tahun 2026 disambut hangat pecinta sepak bola di Kota Gunung Sitoli. Kick-off pertandingan Piala Dunia telah resmi dimulai, di mana Meksiko membuka laga Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Di Kota Gunung Sitoli sendiri, para pecinta sepak bola ikut melakukan nonton dan dengar bareng pembukaan Piala Dunia dengan keseruan. Salah seorang pecinta sepak bola, Rudi Shihab, mengatakan bahwa perhelatan 4 tahunan ini selalu ditunggu-tunggu pecinta sepak bola dari seluruh dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Kota Gunung Sitoli. Dirinya siap menunggu setiap penampilan dari 48 negara dan bahkan mengatur waktu nonton bareng bersama teman-teman, mengingat waktu Indonesia dengan Amerika, Meksiko maupun Kanada sedikit berbeda.
15: Dari yang saya lihat saat ini, euforianya sangat terasa sekali ya, karena banyak terutama teman-teman pecinta sepak bola yang sudah mempersiapkan persiapannya lah untuk nonton bareng. Ada tempat yang memang udah kita sediain, jadi mungkin kita bisa nonton bareng di situ untuk laga pembukaan antara Meksiko sama Afrika Selatan.
14: Sementara itu, Pak Ridwan, salah seorang pelaku UMKM di Kota Gunung Sitoli yang membuka warung nonton dan dengar bareng, sangat bersyukur karena dengan nonton bareng, jualan makanan dan minuman yang dijualnya meningkat.
13: kami pelaku UMKM sangat bersyukur dan menanti-nantikan hal yang seperti begitu. Kenapa demikian? Karena pelaksanaan pesta bola yang diadakan mendapat keuntungan dalam hal itu. Dengan adanya pesta bola atau momen-momen yang seperti Piala Dunia ini, insya Allah dagangan kami juga seperti minuman-minuman hangat, kopi atau teh dan...
14: Untuk diketahui bersama, perhelatan Pesta Bola Akbar digelar dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Gunung Stoli, reporter Bobby melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Medan menggandeng Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara dalam kegiatan Round to Kick Off Pesta Bola Dunia. Kegiatan ini disambut antusias anggota Pertuni Sumut yang menantikan siaran pertandingan sepak bola dunia melalui RRI sebagai sarana hiburan dan informasi. Berikut laporan Raihan Putri.
16: Walaupun kami penyandang disabilitas netra, tapi hati kami tetap semangat.
17: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Medan mengikuti kegiatan Road to Kick Off Pesta Bola Dunia melalui Zoom yang digelar di Pusat Pemberitaan LPP RRI pada Kamis 11 Juni 2026. RRI Medan melaksanakan kegiatan Zoom di Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Persatuan

0: bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14:03 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadir ke ruang dengar Anda program Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala bagian Nanik SD yang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah atau BATPER untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dangdut adalah kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan sore.
2: Kami hadir menemani Anda
3: sepanjang hari
2: dengan konten bervariasi.
4: Musik,
5: informasi,
4: pendidikan dan budaya.
3: Bersama kami di 93,1 FM.
5: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
2: RRI Nia Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Desa Selatan, dimanapun Anda berada. Sini kembali menyapa Anda pendengar di sore hari ini, dan masih bersama kami di FM 93,1 di Pro 1 RRI Desa Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Sini akan menemani aktivitas Anda dalam Desa Selatan sore ini. Jadi kami akan hadirkan pastinya beragam hiburan untuk Anda dan juga program-program unggulan kami pastinya. Nantinya akan kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu populer Indonesia dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ini hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, sebelum nanti kita juga bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam Nias hari ini.

0: Antrannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking-e piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-banking?

0: bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

101 RRI Selatan, dimanapun Anda berada pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, maka kami cukupkan di ruang dengar Anda untuk rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang pasti sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Karena pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam Nias hari ini. Selamat mengikuti dan selamat

saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

untuk rangkaian lagu-lagu daerah Nias yang sudah saya diputarkan di sore hari ini berakhir untuk menemani Anda ya. Dan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat yang diperingat, seperti biasa kami akan hadirkan informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Desa Selatan, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta dikutip dari komdigi.co.id. Di mana informasi yang pertama, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai sebesar Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Di mana, pendengar, faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penyaluran terkait BLT Kesra dilakukan pada Desember 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4 2025. Belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat pada 2026. Dan pendengar, tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif dan terindikasi phishing. Informasi berikutnya, pendengar, di mana beredar pula sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dan dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Demikian pendengar untuk informasi Cek Fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pukul 17 waktu Indonesia Barat ini, dan tetap nantikan informasi lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya pendengar, itu dia tadi informasi Cek Fakta yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan di pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kita berganti segmen lagi ya dalam program Sore Ceria, masih bareng Cindy pastinya sebagai rekan siaran Anda yang akan menemani aktivitas sore Anda. Dimana kebetulan hari terakhir ya, ini menjadi hari terakhir untuk menikmati pekerjaannya, sudah selesai dan saat ini juga sudah dalam perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing. Semoga sampai dengan selamat ya pendengar, dan tetap berhati-hati pula dalam berkendara. Jadi karena kebetulan besok juga akhir pekan ya, pasti udah merencanakan begitu banyak kegiatan. Nah, untuk menemani kegiatan-kegiatan Anda, jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan kami di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI India Selatan. Kami akan hadirkan untuk Anda di sore ini pastinya dengan suasana yang lebih santai ya. Di sore ini lagu-lagunya juga pastinya lebih santai, vibes-nya lebih chill, lebih seru. Langsung aja kita awali lagu dari Afgan Kacamata. Selamat mendengarkan.

0: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Pendengar Pro 1, karena kebetulan ya besok itu kita akan menikmati akhir pekan, maka Cindy mau informasikan untuk perakiran cuaca maritim perairan Kepulauan Batu dari tanggal 12 hingga 14 Juni 2026 pendengar. Dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, di mana BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Medan merilis perakiran cuaca maritim wilayah perairan Kepulauan Batu Nias Selatan pada Kamis 11 Juni 2026. Di mana perakiran ini berlaku untuk periode 12 hingga 14 Juni 2026. Pendengar, berdasarkan perakiran BMKG, cuaca selama periode tersebut diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Namun waspada hujan petir yang juga diperkirakan terjadi pada 14 Juni 2026. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 81%. Sedangkan untuk kecepatan angin itu diperkirakan berkisar antara 2 hingga 6 knot dengan kecepatan hembusan angin berkisar antara 8 hingga 18 knot. Selain itu juga BMKG mengingatkan potensi terjadinya gelombang laut tinggi di wilayah perairan Kepulauan Batu yang diperkirakan itu dapat mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Terkait hal ini, BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini akan risiko gelombang laut tinggi yang diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Batu selama periode tersebut. Potensi gelombang laut ini juga berisiko bagi nelayan yang menggunakan perahu apabila kecepatan angin itu mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian juga untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Masyarakat diminta untuk mendapatkan informasi cuaca maritim di wilayah perairan Indonesia hanya bersumber dari BMKG. BMKG juga memastikan terus memperbarui informasi cuaca melalui website, aplikasi, dan media sosial resmi BMKG.

0: Eh Bu,
1: beresan yang 5, nggak boleh telat.
0: Oke Bu.
1: Tuh aturan utamanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Masa, dimanapun Anda berada. Masih dengan program Sore Ceria dan masih bersama Cindy, rekan siaran Anda yang menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih tetap hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang menemani Anda hingga nanti pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan akan beralih dengan rangkaian lagu-lagu nuansa Islami, karena tepat nanti pada pukul 18.37 kita akan, maksud kami 33, kita akan melaksanakan khususnya para pendengar kami kaum

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selatan masih bersama kami di FM 93,1 Pro 1 Radio Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, nanti pendengar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program Mimbar Agama Islam di malam hari ini dengan topik yang akan dibahas oleh narasumber kita, yang orang lihat dari kita adalah sikap kita, bukan siapa kita. Dapat langsung Anda saksikan melalui Facebook dan juga YouTube kami di RRI Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami pendengar dan

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan yang sedang mendengarkan mimbar Islam dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan sebuah kenyataan hidup yang sering terlupakan. Banyak orang sibuk membangun citra tentang siapa dirinya, ingin dianggap hebat, ingin dipandang mulia, ingin dihormati, tetapi kenyataannya manusia tidak terlalu lama melihat siapa kita, yang paling diingat orang adalah bagaimana sikap kita. Mungkin wajah kita biasa saja, jabatan kita tidak tinggi, harta kita tidak banyak, tapi kalau sikap kita lembut, menghargai orang lain, menjaga ucapan, maka orang akan merasa nyaman. Sebaliknya, walaupun seseorang punya jabatan yang tinggi, kaya raya, bahkan terkenal, kalau sikapnya menyakitkan, maka orang lain akan menjauh. Dalam psikologi sosial, ada teori yang disebut dengan first impression atau kesan pertama. Manusia cenderung menilai seseorang dari perilaku dan sikapnya. Bahkan ada konsep emotional memory, yaitu manusia lebih lama mengingat perasaan yang diberikan seseorang dibandingkan kata-katanya. Artinya, orang mungkin lupa apa yang kita ucapkan, tapi mereka sulit lupa bagaimana kita memperlakukan mereka. Karena itu Islam sangat menekankan akhlak. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan yang sedang mendengarkan mimbar Islam dimanapun Anda berada. Kadang kita merasa diri kita baik, merasa rajin ibadah, merasa paling benar. Tapi coba renungkan, apakah keberadaan kita membuat orang lain nyaman atau justru terluka? Ada orang yang lisannya tajam, sedikit bicara langsung menyakiti, ada yang mudah merendahkan, ada yang kasar kepada bawahannya, staf, pasangan, kepada anak, kepada orang tua. Lalu heran, kenapa hidupnya terasa sempit dan hubungan sosialnya rusak. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَى. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Bukan kepada orang tertentu saja, tapi kepada manusia. Artinya, Islam mengajarkan sikap baik kepada siapapun. Dalam teori sebab akibat dalam psikologi perilaku, sikap yang kita keluarkan akan memunculkan respon yang sama dari lingkungan. Orang yang suka marah akan memanen kebencian. Orang yang suka menghina akan kehilangan penghormatan. Orang yang suka mempersulit akan dipersulit hidupnya. Ini bukan sekedar teori sosial, tapi juga sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan yang sedang mendengarkan mimbar Islam dimanapun Anda berada. Ada orang yang tidak sadar bahwa sikap buruknya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Merasa semua orang menjauh, padahal lisannya kasar. Merasa tidak dihargai, padahal dia tidak pernah menghargai. Merasa tidak dihormati, padahal dia sering melukai hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ukuran muslim yang baik bukan hanya panjang sujudnya, bukan hanya banyak hafalannya, tapi apakah orang lain aman dari sikap dan lisannya. Kadang ada anak yang trauma karena bentakan orang tua, ada istri yang diam-diam menangis karena ucapan suaminya, ada teman yang menjauh karena sering diremehkan, dan ironisnya pelakunya sering merasa dirinya baik-baik saja. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan yang sedang mendengarkan mimbar Islam dimanapun Anda berada. Dalam psikologi ada istilah mirror effect. Sikap kita sering menjadi cermin perlakuan orang kepada kita. Kalau kita murah senyum, orang mudah ramah. Kalau kita tenang, orang nyaman dekat kita. Tapi kalau kita emosional dan kasar, energi negatif itu menyebar. Maka jangan heran jika Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dicintai karena akhlaknya yang begitu mulia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Bahkan ketika Rasulullah dilempari batu di Taif, Rasulullah tidak membalas dengan kebencian. Ketika dihina beliau mendoakan, ketika disakiti beliau memaafkan, itulah kemuliaan sikap. Hari ini banyak orang yang ingin dihormati tapi lupa menghormati, ingin didengar tapi tidak mau mendengar, ingin dicintai tapi lisannya menyakiti. Padahal sikap kecil sangat menentukan nilai kita di mata manusia dan di sisi Allah. Senyum sederhana bisa menyembuhkan luka orang lain, kalimat lembut bisa menghidupkan harapan seseorang, menghargai orang kecil bisa menjadi sebab Allah memuliakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Hadis riwayat Muslim. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan yang sedang mendengarkan mimbar Islam dimanapun Anda berada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri malam hari ini. Berapa banyak orang yang pernah terluka karena sikap kita? Berapa banyak hati yang kecewa karena ucapan kita? Berapa banyak orang yang memilih diam karena lelah menghadapi ego kita? Jangan sampai kita rajin ibadah, tapi lisan kita dan akhlak kita buruk. Ada seorang wanita yang disebutkan kepada Rasulullah, sangat rajin sholat malam dan puasa sunnah tetapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah bersabda, "Hiya finnar," dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan perkara kecil. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan yang sedang mendengarkan mimbar Islam dimanapun Anda berada. Mulai hari ini mari belajar memperbaiki sikap. Kurangi menyakiti, kurangi merendahkan, kurangi merasa paling benar. Karena bisa jadi yang membuat seseorang nyaman bukan wajah kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita, tapi cara kita memperlakukan mereka. Dan ketahuilah, manusia mungkin lupa rupa kita, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana sikap kita kepada mereka. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut lisannya, baik akhlaknya, dan menenangkan hati orang lain. Allahumma hasin akhlaqona kama hasanta khalqona. Ya Allah, baguskanlah akhlak kami sebagaimana Engkau telah membaguskan rupa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Islam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.

0: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia nggak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
0: Dara, Dara.

0: kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Dara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenkumham.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you. Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Saudara pendengar di mana pun berada, usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan dimanapun siaran kami didapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia dan Selatan melalui rumah FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdu.

Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius pasal 5 ayat 13.

Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8.

Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya pasal 30 ayat 18.

Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma pasal 8 ayat 13.

0: Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur pasal 55 ayat 23.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kembali pada pagi hari ini saya dengan Pendeta Mardalianus Wau akan menemani saudara merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali beroleh anugerah karena kami bisa bangun dari tidur kami dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam. Betapa Engkau telah melindungi dan menjagai kami, bahkan memberkati kami semasa kami sedang istirahat. Itu sebabnya pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum melakukan seluruh aktivitas kami, kami hendak melandaskan hidup kami kepada firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini yang menjadi topik renungan kita, saya beri judul, Akulah Jalan Keselamatan, yang didasarkan oleh nats firman Tuhan, yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 7-10. Yohanes pasal 10 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, sebuah pintu di dalam rumah, saudara, bukanlah sekedar berfungsi untuk menghias suatu ruangan atau suatu bentuk rumah. Namun pintu merupakan suatu jalan orang lewat, saudara, atau jalan lewat yang hanya boleh dilalui kalau orang itu memiliki otoritas untuk melakukannya. Kalau orang tersebut memiliki satu hak untuk bisa melewatinya. Sehingga sebuah pintu, apakah dia terbuka atau tertutup atau mampu dibuka atau tidak dibuka, itu sepenuhnya tergantung kepada otoritas apa yang kita punya untuk bisa melalui sebuah pintu di dalam sebuah rumah, saudara. Tentu saja orang yang tidak punya otoritas dalam rumah kita tidak boleh sembarang atau seenaknya saja masuk ke dalam rumah kita melalui pintu, betul saudara? Karena selain dia tidak boleh melakukan itu karena dia akan dianggap sebagai pencuri, yang lain juga dia gak punya kunci, saudara, untuk bisa memasuki rumah. Sehingga itu adalah hal yang tidak mungkin. Nah, di dalam pemahaman seperti itulah, ya, Yohanes pasal 10 ayat 9, Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pintu. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, I am the door. Ya, melalui pernyataan tersebut, Yesus menegaskan bahwa dia adalah jalan lewat. Ya, sekaligus memiliki wewenang untuk memberi izin kepada orang yang melewati jalan tersebut. Jalan lewat menuju kemana, saudara? Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ya, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Ya, artinya jalan lewat menuju kepada keselamatan, saudara. Seperti apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita melihat pernyataan Yesus ini, sebenarnya Yesus ucapkan ketika Yesus berada di dekat kolam Siloam di kota Yerusalem. Dia utarakan segera sesudah ia mencelikkan mata seorang yang buta sejak lahir pada hari Sabat. Tindakannya ini membuat para pemuka agama Yahudi, dalam hal ini yaitu orang-orang Farisi, menjadi sangat marah. Mereka menilai bahwa Yesus telah melanggar hukum Sabat. Nah, dengan latar belakang peristiwa ini, Yesus menjelaskan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan dia tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Ya, bahwa dia adalah jalan kepada keselamatan. Ya, seperti ketika dia berkata bahwa akulah jalan keselamatan. Ya, bahwa dia adalah pintu. I am the door. Hal ini Yesus ucapkan ya, dengan maksud saudara, yang pertama dia hendak berkata bahwa dia adalah pintu keselamatan. Di ayat ke-9 tadi ditulis dia berkata, akulah pintu. Ya, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Kita harus memperhatikan ayat ini, saudara. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Dan bukan berkata, aku adalah salah satu pintu. I am the door. Dan bukan, I am one of the doors. Ya. Artinya dengan tegas dan lugas, Yesus berkata bahwa dia adalah satu-satunya pintu. Dan bukan salah satu pintu untuk menuju kepada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, di masa sekarang ini pernyataan-pernyataan seperti ini seringkali dianggap sebagai suatu pandangan yang sempit. Bahkan kadang-kadang seolah-olah sombong, congkak, bersifat tidak toleran. Karena memang di masa sekarang, yaitu dalam pola pikir postmodernisme, saudara, atau pasca modern, orang cenderung menganggap kebenaran itu sebagai suatu hal yang relatif. Artinya tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak atau pasti, saudara. Termasuk dalam hal jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, memang benar di dunia ada hal-hal yang bersifat relatif. Sebagai contoh, apakah sekuntum bunga dapat dinilai sebagai bunga yang indah atau tidak? Hal itu tidak bersifat mutlak, namun sangat tergantung kepada selera masing-masing orang. Namun tidak demikian halnya dengan kebenaran, saudara. Termasuk dalam hal jalan keselamatan. Kalau Yesus berkata bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan, hal ini bukan berarti sekedar suatu asumsi, apalagi kata-kata yang kosong, saudara. Memang dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa, Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib. Pengorbanan Kristus ini akan kita ingat dan rayakan melalui ibadah Jumat Agung. Ya, pada tanggal 29 Maret yang akan datang. Ibadah yang dilakukan oleh kita semua, saudara. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, peristiwa kebangkitannya ini, ya, ketika dia bangkit pada hari Paskah, saudara, 3 hari kemudian, ya, dan itu akan kembali kita akan rayakan juga dalam ibadah Paskah pertama, Paskah kedua, ya, ini membuktikan bahwa kematian Yesus merupakan satu tiket bagi kita untuk diberikan bagi kita sebagai anugerah, sebagai kita enggak pantas, tetapi kematiannya dan karena kepercayaan kita kepada dia itu menjadi tiket masuk kita melewati jalan itu. Ya. Itu sebabnya jangan kita melewatkan kesempatan ini, saudara. Menerima Yesus sebagai jalan keselamatan dalam hidup kita. Karena ketika kita melewati jalan itu ya dengan sebuah tiket bahwa kita percaya kepada kematian dan kebangkitannya, maka kita akan meraih keselamatan. Bahkan jauh lebih lagi kita akan memasuki padang rumput, artinya bicara tentang hidup di dalam kelimpahan. Ya, ini makna yang pertama, akulah jalan keselamatan, saudara. Bahwa dia memang adalah pintu kepada keselamatan. Yang kedua, saudara, Yesus adalah sang pintu karena dia adalah pintu perlindungan bagi kita. Ya, dalam hal ini dia memberikan perlindungan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Itulah mereka yang disebutnya sebagai domba-dombanya di dalam teks yang kita baca. Dalam ayat yang ketujuh dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Artinya bagi domba-dombanya, Yesus adalah sang pintu. Ya, bagi domba-dombanya, siapa domba-dombanya? Saudara saya dan saudara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di zaman sekarang ini keberadaan pintu itu memberi perlindungan dan rasa aman. Ya. Kalau kita naik pesawat, saudara, ada pintu. Dan pintu itu harus tertutup, saudara. Karena kalau kita naik pesawat, pintunya dibuka, bahaya, saudara. Itu sebabnya pintu harus tertutup untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang yang ada di dalam pesawat. Kita naik mobil pun demikian, ada pintunya harus tertutup, saudara. Ya, pertanyaannya, kalau saudara mengarungi perjalanan hidup di dunia ini dan menyadari bahwa Yesus merupakan sang pintu yang memberi perlindungan bagi kehidupan saudara, maka masih perlukah kita merasa khawatir? Masih perlukah saudara harus khawatir dan gelisah tentang diri saudara? Sama seperti para domba yang dapat tidur dengan nyenyak di dalam kandang karena ada pintu yang tertutup. Karena mereka tahu bahwa gembala mereka melindungi mereka. Ya, demikianlah juga kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dialah sang perlindungan kita. Dia adalah sang pintu yang menjamin keamanan kita. Ya, dan pintunya adalah pintu yang kokoh dan kuat. Itu menjadi jaminan bagi perlindungan kita. Pintu yang dapat diandalkan. Yang terakhir, saudara, melalui teks yang kita baca ini, Yesus diungkapkan sebagai sang pintu keselamatan karena dia adalah pintu menuju hidup yang berkelimpahan. Ya, di ayat 10 Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Ayat Alkitab ini merupakan ayat yang sangat sering ditafsirkan secara keliru. Keliru atau salah karena di dalam memahami tentang siapa yang dimaksud sebagai sang pencuri yang Yesus utarakan di situ. Dan yang kedua, ya, keliru di dalam mengartikan hidup yang berlimpah-limpah yang Yesus ucapkan dalam kalimat tersebut. Seringkali orang menafsirkan bahwa pencuri yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis yang datang mencuri damai sejahtera, membunuh dan membinasakan umat manusia. Memang tafsir ini cukup menggambarkan tentang sifat dan perilaku dari iblis. Dalam hal itu tidak salah. Hanya saja yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri di ayat 10 ini adalah para pemuka agama Yahudi yang hidup di zaman itu. Ya, hal ini dapat kita lihat di ayat 8. Yang memberi penjelasan serta latar belakang atau konteks dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut. Di ayat 8 Tuhan berkata, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Siapa yang Yesus maksudkan dengan semua orang yang datang sebelum dirinya? Mereka adalah para pemuka agama Yahudi yang telah melayani umat Tuhan sebelum kedatangan Yesus. Ya. Yesus berkata bahwa mereka bagikan pencuri karena para pemuka agama Yahudi itu tidak memperdulikan kepentingan dari umat, namun lebih mementingkan diri mereka sendiri. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, yang kedua keliru memahami ayat ini, saudara, adalah tentang arti dari hidup yang berlimpah-limpah. Ya. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 10, tidak jarang orang menafsirkan bahwa kehidupan yang berlimpah-limpah itu hanyalah sekedar hidup dalam berlimpah dalam kekayaan, memberkati umat secara materi. Namun tentu saja ini adalah sangat keliru. Karena apa? Kalau hidup berkelimpahan itu diartikan hanya sebagai kelimpahan dalam kekayaan secara materi, harus dipahami bahwa kata hidup yang Yesus ucapkan di dalam bahasa Yunani adalah zoe. Ya. Memiliki hidup, ya, zoe, artinya hidup yang bermakna, hidup yang optimal, hidup yang penuh dengan kebahagiaan, sudah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, memang Yesus datang ke dunia supaya umat manusia mendapatkan hidup yang bermakna. Ya, dan mempunyai hidup yang bermakna itu dengan berlimpah-limpah. Bukankah pengenalan kita akan Yesus sebagai pintu menuju kepada keselamatan kepada perlindungan dan hidup yang berkelimpahan dengan kebahagiaan ini merupakan harta yang sangat penting dan berharga di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari terima harta itu. Harta yang adalah anugerah Allah, anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Nah, itu harus kita syukuri, saudara. Anugerah yang seharusnya kita tanggapi dengan iman kepada Yesus. Yaitu dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Anugerah yang harusnya membuat kita tidak khawatir akan masa depan kita. Dan yang akan memampukan kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dengan penuh damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kembali terima dia sebagai Tuhan dalam hidup satu-satunya. Karena dia adalah pintu menuju kepada keselamatan dan kehidupan yang berkelimpahan di dalam kehidupan yang penuh makna. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah dia tebus, dia bayar mahal, dan bahkan dia angkat sebagai anak-anak Allah. Biarlah Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kita. Seraya kita mempersiapkan diri untuk memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kepada kami diingatkan betapa Engkau telah datang ke dunia 2000 tahun lalu dan kami harus memandang kepadamu. Menyambut Engkau dengan berkata hosana bagi anak Daud. Hosana, hosana bagi Allah kami yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami. Di dalam hari-hari Prapaskah ini, dalam Minggu Palmarum ini, ajar kami untuk terus memaknai Engkau dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka dalam hari-hari ini, tolong buka jalan Tuhan. Mampukan mereka yang sakit Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini dan saatnya kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah di sepanjang hari ini penyertaan dan perkenanan Tuhan menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes pasal 6 ayat 35.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Tapi lihat nanti.
1: Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini.